ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: kenge nüwe tunjin ngapge jumi chu kenge nanki syamse ki genchi zasha dangwe tunjin jiju mipin tangbu parubu mi lulia nuji suiba niba samshin tu chebaam leju chepsin shorwe genki parubu gyunolia kyungun suiba tunjin ngapge jumi du kenge nüwe matum tang jiju mipa chirtin chebaam yana ju jiwa je yibina kenge nangwe be 주시 탁주 치거 꼴키 튠젠 키뉴바야 슈기 미티브시 튠젠 앞게 주미게 봐 리젠디나 켄게 뉴베 텔리아 덴비 체 미브니 제팀디 리첸 탕부 류투베 제유키 덴비 제투 초도
1: 류시바 켄젤라더라 튠젠 앞게 주미고 토다키 튜덴더 르니 지원겐 요수 주그 토다키 이든 피루에 자든 지순 제괴시 켄게 모타 미유 Nyozongki komsu je tang dunne, da jor dong tang, ramdi jiba, sang dun suan so gi wengen zhubgu. Toda ki kenja zhubzhin nang tu tungun chu su dong tang, kuryu bagzo so wa, jengkam la durchi dong je mingwa che gu. Tungzen ngab ya ju kenja ri nubu tungji, buga tang, ringgu ngam, la cha lagdara nengyu la sobe nang dun li na tuyden xa mi baam, tuyden sengi chung mi bie chara. Toda ki tuyden xa ni kisib che cho, kisib tuyden jo mhutub na, Kenji Jiyu Tunzen Nam, Nyozong Ki Komsun Dar Dengi Chikwe. Tunzen Ngabja Chukji Ba, Jiyu Kenji Nang Dun La Chuyden Sengi Chung Mib La, Kongse Tunzen Ki Dengi Dar Che Giang, Ngar Shin Dengi Chi Mudu Be Tse, Shamsi Ki Dengi Bina Jen Chik Xue. Tangbo, Bugui Langchi Sengi Chung Mib Yina, Zenshi Rengshin Ki Gigib Ki Tse Chik La Dar Chikwe Tang. Zenshi Rengshin Ki Gigib Tse Chik Mib Yina, Wenju Rengshin Ki Gigib Tse Chik La Dar Chikwe. Wenju rengshin ki gigib tseishin mebi na leri ki tseishin lagdar chikwe. Gigib ki tseishin tang leri ki tseishin mebi na gyunden ki tseishin am kenje miyu tang tunbe chimik tseishin lagdar chikwe. Ni rengun lam laja sengi chung mebi na kenje jugib ki lagdar niyu ki tsongre rengun dar lagdar chikwe tang. Timdara sishun ki denki rengun lam sishun ki zubdu rengu lagdar chikwe na denbib teda dar lagdar chikwe. Sum, lagdara neyu sengi chung mebi na, ngui lor ziru chibani, ngui lor zilin chigin choki neyu to lagdara chigubu tang. Denur ziru chibani, denur ki neyu to lagdara chigubu. Mikze shindani, wange zhugin choki neyu to lagdara chigubu. Si, lagdara tuigai na sengi chung mebi na, bungin kurmi tu kengru to lagdara chay chola, punda ki kyang tu kengru to lagdara chibi ridun dun cho. Yini yan cho jishu la nyergui chari chibi tu zu chogu. Ngaba, lagdara chidang sengi chungmi wina, kenje miyu dhubara pendo yubi chidang dar lagdara chegu. Chukba, lagdara dhudun yunan kurju sengi chungmi wina, wangan dhubgan chogi kurgubatan. Bundagi genki panu chuwa lagdara dhudun yin, bundagi kurg.
0: Tunze ngabge chungni ba, nyamzhi chawa so chirjin chawa gyunni siyakbi, lukdu kenge mikze ni, chongso zizhu chibi imatan cha, nyurgi su gyu ki chidab toni, zizhu chibi na, zilin chimi, Jilin chebe tuju ni, jizhu chebe tuju teyimshi. Lugdu kenge mikze ni, shiabshu kodun chebe yinna. Tile zhubbe lugdu bengzin nam, ngubu bengzin liya sebor gubbe tuju teyini, shiabshu kodun chebe tuju teyishi. Kong liya sebe, bengzin liya tuju sebor gubbe mibam. Se gu tuju te, tuyungu su, shiabshu kodun chebe tuju tang. Jik tuy mibi yinna, tuyungu su, shiabshu kodun chebe tuju cheshir jingu shikshi. Lugdu kenge mikze ni, chado tu gudung chidang jenni jizhu chibiti na. Kenge mikze ti, parubu mikzu chibi mala ngeje nang tu jorwa masi. Jechu tang, ngunjin chitubi tuju ti jizhu chibi tunju ti imshi. Lugdu kenge todaki, chongso jizhu tang, shibshu kodun ki chidang tang, tuju teliya, lugsu chudun. Xia yubi na, chudun dar chigu shishi. Tunze ngabya choksun ba, sishun ki denki rinkun am. Sishun ki zubdun rinkun lada chibala. Kenge le chudun chebe jizhu tuga nan la. Sishun ki rinkun nyumri chichi. Jizhu chigab ki rinkun dar jizhu chigu. Tuga gane mikze jizhu chibaya. Rinkun power tukchi. Ngame rinkun dar lada chigu. Rinkun ma chakbar ya tubi na, rinkun sabadar lagda chigu. Tuga gane mikze limbam, tuga gane ngui zhuba ya, rinkun parwa tubi na, rinkun sabadar lagda chigu batang. Rinkun ma chakbar tubchi, ngame rinkun dar lagda chigu shishi. Tunze ngabya jubsi ba,
1: ཁྱི དམསི ཆིང ཡོད པའི དོ དག གི ཁྲུ དེན ཐུག ག ནང དུ ལ དར ཐུག ག ལོང ནས དམསི མ ཅབ ཐ གུ དེ དང ཡ ལོ ཐུན གི ཐུག ག ནང དུ ང རྩི དམསི མ ཅེ ན དམསི ཆིང ན ཕ རུ པོལི ན ཆུ གུ བཞི ཐེན ཅན ང བྱ ཅུ ཏུ དོ དག གི དམསི ཆིང ཅེ ཚེ ཕ རུ པོལི ན ཐུ དོ ཐུ ད ཅོར དོང གུ ཕ རུ པོལ ད ཅོར ཅུ དུ ན མི ཅེ དེང གི ཆུང ཡིན ན མི ཅེ དེང གི ཆུང ཅི ན ཇུར མི ཆོ ཡིན ཡ ཕ རུ པོ མུ དུན ཅེ བིན ན དེ ཁོང སུ ཆུ གུ མི དམསི ཅེ ཆོ བེ མི ཅེ ལ ཡིན ན ལག དར ཅི མི དུ བེ ནེ ཅུ ཆུང བིན ན དམསི ཅི ཝང ཡུ བེ དོ དག གི ལག དར ཅི མི དུ བེ མི ཅེ ན དམ མི ཅོ བ ཡིན ཡིན ཡ ལག དར ཅི མི དུ བེ ནེ ཅུ ཐེ ནི ཕ རུ པོ སུ བིན ན དེ ཁོང སུ